0: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran. Gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Nyila akan mengajak Anda untuk beralih ke tiramantuk sesian yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran.
0: Iya, fans Gema Merdeka, kita sudah berada di tirama untuk session yang kedua ya. Seperti biasa, fans Gema Merdeka di setiap edisi hari Jumat ada yang spesial ya. Fans Gema Merdeka, informasi seputar seni, budaya, dan tradisi bakal dilahirkan untuk Anda. Nah, kali ini fans Gema Merdeka ini tradisi yang ada di Bali ya, yaitu upacara Ngeraja Singa atau Ngeraja Swale ya. Seperti apa upacara Ngeraja Singa atau Ngeraja Swale ini? Kita nikmati dulu. Kali ini ada rahasia perempuan dari Ari Lasso.

0: Kuma,
1: Kuma,
2: Kuma, Merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren. Fansti ya Gema Merdeka masih diajanya tirama, tirai musik aktivitas ya. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, informasi seputar seni budaya dan juga tradisi untuk Anda. Kali ini upacara ngeraja singa atau ngeraja swale. Jadi itu adalah ritual sakral umat Hindu di Bali sebagai bagian dari manusayatnya. Nah, ritual ini menandai masa akil balik, transisi dari anak-anak menuju remaja, dan bertujuan memohon anugerah yang semara ratih agar anak ini tumbuh menjadi pribadi yang suputra dan bijak. Nah, makna dan juga tujuan dari ngeraja singa ini diperuntukkan bagi anak-anak lagi yang mulai beranjak dewasa, yang ditandai dengan perubahan suara dan kedewasaan sikap. Ngeraja swale ini adalah upacara diperuntukkan bagi anak perempuan yang ditandai dengan menstruasi atau datang bulan pertama. Nah, tujuan dari ngeraja singa dan ngeraja swale ini bertujuan untuk memohon jalan yang baik dari Tuhan agar anak tidak mudah terjerumus pergaulan negatif dan masa depannya diberkati. Fansia Gema Merdeka dalam prosesnya, upacara ini dipimpin oleh seorang pemangku atau sulinggih. Jadi anak yang diupacarai akan diwangi-wangi atau disucikan, lalu diaturkan banten tertentu sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kedewasaan fisik dan juga mental.

0: geng bus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kebang,
5: merdeka.

107.7 FM Gema Merdeka ngetrend fans ya. Gema Merdeka Lito dengan Ruang Rindu ya. Sudah menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini dan fans ya Gema Merdeka. Kita lanjutkan lagi, kita ngobrolin kali ini tentang upacara menekleh ya. Kalau cowok dibilang ngeraja singa dan kalau untuk cewek ya, untuk perempuan ngeraja swale. Fans Gema Merdeka, masyarakat Bali memang terkenal sangat patuh dan juga taat terhadap segala jenis perintah agama, tradisi dan adat sosial budayanya, baik yang tercermin dalam peribadatan ya, upacara keagamaan maupun taraf hubungan sosial kemasyarakatan baik antar sesama manusia, manusia dengan alam atau manusia dengan hewan. Nah, salah satu hal yang akan dibahas ya pagi hari ini adalah bentuk ritual yang disebut dengan upacara menekleh yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Hindu sejak zaman dahulu kala. Fansia, apa yang dimaksud dengan upacara menekleh ini? Jadi pada intinya upacara ini berisikan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kenikmatan dan keselamatan yang telah diberikan. Sekaligus juga bentuk permohonan supaya senantiasa dituntun dan dijaga dalam jalan yang benar dan baik serta dijauhkan dari hal-hal yang justru bersifat merabahnya dan menjadi petaka bagi umat manusia. Jadi upacara menekleh ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para orang tua. Nah, kapan pelaksanaannya? Fans Gema Merdeka, biasanya upacara menekleh ini kerap dilakukan ketika orang tua yang memiliki anak yang berumur sudah beranjak dewasa. Nah, kira-kira sekitar 14 tahun yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk anak laki-laki disebut dengan ngeraja singa atau menek trune, dan untuk perempuan disebut ngeraja swale atau menek taruni, bajang atau menek dehe. Nah, upacara menekleh ini dilaksanakan di rumah dan dipimpin oleh seorang pendeta atau yang tertua dalam lingkungan keluarga. Upacara ini dilakukan setelah selesai datang bulan atau menstruasi pertama, atau dapat pula dicarikan hari baiknya. Nah, upacara menekleh ini bisa dilakukan secara massal dalam lingkup dadie, banjar, desa, atau campuran ketiganya. Jadi, ada manfaat dari upacara menekleh ini, yaitu yang pertama untuk menghemat biaya, untuk mempererat tali persaudaraan dan keluarga. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan dan gotong royong sesama warga masyarakat. Itu dia fans setia Gema Merdeka, tradisi dan juga budaya Bali menekleh ya, yaitu ngeraja singa dan juga ngeraja swale. Fans Gema Merdeka masih diajangnya tirama-tirai musik aktivitas sampai di jam 9 pagi, dan kali ini Yulia putarkan dari Gigi 11 Januari.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Come on, come on, come on, Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran fans ya. Gema Merdeka baru saja kita nikmati lagu Psychoji ada online ya. Fans Gema Merdeka, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dari Blantika Music Indonesia ya. Nah, kali ini fans ya, Yulia bakal hadirkan informasi datangnya ini dari Undiknas Denpasar ya. Masa SMA udah usai, sekarang saatnya fans ya naik level bareng Undiknas University. Nah, fans Gema Merdeka, Anda butuh skill mindset dan pengalaman nyata, itulah kenapa Undiknas hadir sebagai Tenure Researchpreneur University dengan akreditasi unggul. Tidak hanya memberikan teori, tapi menyiapkan Anda dengan kurikulum digital yang selaras dengan industri masa depan. Undiknas memiliki 6 fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Pariwisata, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik dan Informatika, dengan 24 program pilihan studi yang semuanya relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Fasilitas yang modern, eksklusif dengan atmosfer kampus internasional dan dosen-dosen lulusan dari dalam dan luar negeri, serta sudah diakui dalam Times Higher Education World Class University Rankings, menjadikan Undiknas sebagai kampus yang siap mendukung potensi yang Anda punya. Fans Gema Merdeka, ada banyak beasiswa yang ingin Anda kejar ya, yang bisa Anda kejar mulai dari beasiswa program studi pilihan hingga mahasiswa berprestasi. Yuk daftar kapan aja secara online ya di www.admission.undiknas.ac.id. Informasi lengkapnya langsung cek Instagram dan TikTok @undiknas. Panstia teleponnya di 0811-3801-0777. Undiknas University, your future goal star here.

107.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bareng Tira Matira Musik Aktivitas, dan sesaat lagi ada Blijay Kumara yang bakal menemani Anda bersama Variable Dewata, tetap di 107.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat pagi, sampai jumpa dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Dudani sarang sami tan sedaga memerdeka ring dijejem genah semakin dimangkin kantun saking bagi Suk Pratman serta ulung sempat lantai dan pasar Bali di Jangjaya Kumara sido tangkil mandi ngiringi Dudani ring gelaran acara variabel dewata talar kantun tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM nari Dudani sami arsa seneng nik acara Bali dagang raja ngidang kirang punah-punah-punah api siap ni kotaler kantun ke siandu ide sengang widiwasa ingi para pemirsa pina ke puro wani ngatur titiang pentara cerain delali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih kuang bayuan nggih sampun sida katur nggih pinaket tembang pengawi tembang benak di tiang nyarang idudan di kale sampun pada kembali wenten ring tempat aktivitas riwis menikmati liburan kemarin nggih. Mudah-mudahan iki malam tembang-tembang sene sampun siaga tembang lisari ini pinaket penyemangat idudan di kale yang lagi ngelanturan pekarian-pekarian duwe lan sampun nang lali nyarang tidang diki lewat WA nggih. Ada juga panguran during telikom dia nyar Indrawari Mancawarna yang enak yang belang ada juga ni Wayan Lastri Belayu Capung Bagus ke Sarangin Mbok Wayan Setiari alias Nini Gia dan berdiri wabon curing ubun penampiga tempat dewa tetap semangat Putri Bali.

Inge juga sekali di Putri Bali kan dan ge, sampun sudah lewat dan yang ditasaran sami ini ge, semua sana memali segabungan ada juga Ketut Mariano yang dari Mesabe, ada lagi Porong Boy sana tering Buleleng, Bulldog niki Buleleng Dogen. Ada juga Narek Jaya, Mat Pagi, Kelantur, Wenton Pande, Putu Sige, Reng Mas Bedulu, Kesarengin Kardi, Reng Sidem, Bulut, ya, Lan Ketut Nariasih, Reng Jalan Oja, juga sampun masuk, ya, Wayan Sugiyani, Reng Karangasem Muncan, ya, niki, Karangasem, tapi niki, coba cek Muncan, kat baca, kini bermato. Kok kadang asa manggis muncang baca ini jelek mato roto nang ini badan mato sakit kadai den kewah bang ajak mato aduh tato adik kita tato ini penjaga secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Penjaga secap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Nggih, ngarahnyane juga gampang ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring kena itu dane. Wenten ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotekku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, ada juga di Apotekku Kuteng di Jalan Pare Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa.
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

YS Bali yang lagi punya sayang ye, sampun sida metilan ye, kata John ring pika glogor ring kelungkung penapi gatre, ada juga kadek Depi ring kemenuh, ada Ketut Mariani ring ngentake, ada Bu Jeru Soka ring pedungan, Bu Jeru Mertasari juga ye, sampun bergabung kadek Rina ring warung Rini Rani sapa napi gate Budi Masih juga ring kacaga tetap semangat gabungan Riki lantur lantur komang minggu Buyan Burarini juga nggih Budelia Arini reng Bangli penapi gas bagus wirata katur.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan

0: sertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda.
1: Nothing is impossible, sukses jadi muda.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nelo.
3: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
4: Seken, nelo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingan asane Bang Kiang Bli, nelo. Batang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni, gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada pariannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dije beli beli lo.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatia.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Gemah merdeka, nyetren.
10: Andeh, andeh.

Inggi, miung bang pindah pan sing nu bang nu kedas ke tulang tulang ni setelah tu dal. Bisa ben betlah yen nung yong tu kadang nu ado kan kenten ge nyak sana. Ya lanjut dumun kenten malih sementara dia sana ma pasangan Arik Petanung ge pernah pigatro mo Ari ada nang Omar dengan Bian Basi ada juga mumpung pun ko Bian Basi Bu Jero mengku desa istri ge yang lagi sibuk persiapan tilem benjang makin lagi metanding piranti pokare menyempatkan diri dalar ni lagi gemar merdeka ngetren ge pemalih yang jaya kumara siaran iki yonton kocap daya kosim siaran jap hati arah jone pun kentan ya hidup pun rajo terus udah pengen laulang bikul loh. Ada Bude Martini, Bude Marleni juga pernah pigatre ngelantur wentan ayuk kelinci yang subajing ada Pak Ngurah ring pipit permai ring batu bulan nangangga kasarangin mangsudik juga sampun masuk matu semua kumantan yang lagi panas dingin.

0: Inggih, si Diana inggih yang lagi punya beli sayang inggih sampun sida katur Regilo dan Idiang Sanekari tetap bergabung di kiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren inggih sana mangkin aturan di tiang ale ayuning dewasa. Bayu banyak urug inggih baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Jarik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan ati-ati woteng aben dan membangun rumah. Melantur gagak anung sang pati tidak baik melakukan upakara membakar mayat atau ngaben nggih. Lantur nanti tiang kaleburau tidak baik melakukan karya ayu atau yadnya dan tidak baik melaksanakan atiwa-tiwa. Lebur ayu tidak baik melakukan upakara wawiwahan atau pernikahan. Ngelantur ngewentenan pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah dan baik untuk membangun irigasi. Pance prawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Purwani tidak baik dipakai dewasa. Lanselah wadi tidak baik untuk melakukan upakara manusoyadnya dan pitrayadnya. Nika turang ditiang ale ayuning dewasa.
1: Gema, Merdeka.

Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang.

Sayang, maafkan aku karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau

sampun cinta terlarang ya Turan Titiang. Ya lanjut malih slow temangnya nih Ido dan Titiang tetap semangat nggih. Wenten wayan sudi bagio reng sibang lantor wenten Pak Madahendra kasarangin de oleh reng Darmo Sabe. Ada juga Pak Ketut Pondok Sidom Bunut Mang Sudi juga nangangga perempi gatre nangangga. Sampun juga nyarengin lantur Mama Rista Rasti Kak Oca perempi gatre Kak Oca. Ada juga Mak Eko, ada Mak Indri, ada Mbak Ayuna, juga Mbak Yan Pionir yang kata numbut. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah ide dane.

0: Melayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Sampun tripus pang ya turan titian lanjut male wenten Pak Yan Bude penapigal tre Pak Yan Bude ada juga Bu JK reng Blumbungan sarang Pak JK beli ancruk beli ancruknya dan ancruk oh braco nggih ancruk kene suwe sudah ketemu sale insaf no ke kibro bo yo ya ancruk redo braco re. Aduh, nggih ada Bu Bella juga nggih. Lantur malih sementara dia beli krebek ke kabar beli. Tumben ingat Bu Mantoplak juga Pak Mangeng nggih. Ada Bapak Wayan Prabu Galang nggih, pada Capung ada Pak Edi, Bu Edi. Tetap semangat gabungan Ibu Ismi nggih. Sareng sementara dia Bu Dearte nggih ring Abong Kase pada loader Bu Pebi sampun siap melamuali tembang. Tulis di hati atau nanti tiarang itu dah nih.

0: Inggih Dani mawa pratnya sampun mentilah yuk dapatkan diskon spesial nggih. Kapan lagi punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan komandan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsurannya 800 ribuan komandan. Yamaha Nmax dan Aerox siap kirim DP ringan nggih. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik dah handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Nemarojan.
1: Halo semeton wajah motor, wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja, nomor telepon 0819343336, serta wajah motor kubu tambahan, Jalan Raya Air Sani, kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marojan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
3: Wah!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Tinggi seribu kata cinta sekacis ya sampun matilar ya niki wenten made dudan ngereng cekung ya suk semua lantur wenten malis sematuan titiang senema persengan Pak Made Sudiase ya ada lagi Kak Serang ya Nang Umis renggis manggis karangasem salam serang dadong dharma lantur wenten sematuan titiang senema persengan Yan Sur yang tebal saya lu swatini reng pembantan renang karangasem beli kaplur juga ya Mok Sri ulakan penabigato Mok Sri sampun siaga lagi siap katur meluncur ngidodane TSM.

0: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
1: Minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingir dan Ipan sih jago memerdeka sarang sami sanekari nyarangin ge niki wenten male aji mangku sarang nini mangku ring telikup gianyar ye sampun juga masuk ge matuk semua aji mangku ada Pak Agung Sanjaya ring keramas ngi ke sarangin semantan titiang sanema peseng ngendek ti ring telikup gianyar juga kari tetap mau melei juga ring kelungkung ingi bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putri udane yang sedang sekolah. Nah, atau kebutuhan les di luar sekolah nih kita dari Dewa Takom sediakan tablet mulai dari 1 jutaan saja nggih dan ada promo tablet produk terlaris Motofet 60 Neo harganya Rp2.869.000 sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu buat semeton titiang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, Dewa Takom ada promo menarik nih iPhone 14 diskon Rp2.000.000 kini menjadi Rp8.749.000. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro, 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit angsur jani 700 ribuan kumanten cukup dengan KTP di proses cepat. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, antara Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pesan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram Dewa Takom atau Facebook Dewa Takom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom Kuanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ingin rudane dua ninggalah sama daun daging dari kibandan umum di tiangiri rudane ringgalah dan we variabula dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3. Cuat plung om. Santai, santai, santai om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dalam tadi kawasan Wers Palma 28 Paden Pasar Bali. Berisi Jody Fans yang memerdeka dengan single berjudul Cinta Kau Di Mana. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita tepat sekali 15 menit lepas dari pukul 11 siang untuk edisi kali ini, edisi Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit dari SMA menemani Anda kembali di lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka sampai di jam 1 siang nanti. Dan tentunya untuk Anda yang pengen gabungan, silakan, kita masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Ada beberapa informasi menarik yang bakal saya bagikan untuk Anda. Seperti biasa di jam 12 siang nanti kita akan membahas satu topik ya, kira-kira topik apa yang akan bahas sama Kak Radit. Maka dari itu tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Kemang Merdeka antara itu dia satu lagu manis satunya dari Afgan Syahrezah dengan single berjudul Kacamata ya. Fans Kemang Merdeka, top kopi-kopinya orang Indonesia hadir di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Bali Madura Asli atau Madas Nusantara periode 2025-2026 hari Minggu tepatnya 17 Mei 2026, tepatnya di gedung PWI Jalan Gatot Subroto Denpasar ya. Akan dimulai acara ini pada pukul 8 WITA sampai 16 WITA. Top kopi-kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi yang tentunya perpaduan gula yang pas. Maka dari itu, jangan lupa datang sekali lagi ke pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Bali, tepatnya dari Minggu 17 Mei 2026, di Jalan Gatot Subroto PWI Jalan pada pukul 8 WITA sampai pukul 16 WITA. Untuk Anda yang pengen gabungan, silakan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977 atau di Facebook ya di Gema Merdeka Ngetren, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngatren. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hari kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan semangat dan juga full power ya. Dengan harga satu sasetnya itu Rp56.000 ya. Nah tentunya ini ada juga kemasan lebih praktis, extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi lebih mudah dan juga praktis ya. Jadi untuk Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek juga toko-toko obat terdekat. By the way, kita punya satu informasi ini, mudah-mudahan ini menjadi pengingat Anda betapa pentingnya kalau kita harus menyediakan Vitalik di rumah kita sendiri.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang terasa telah memiliki Raisa dan juga Bersena Berstandi dengan single berjudul Awal Kisah Selamanya. Tentunya masih bersama saya Teguh Radit Raisa sampai di jam 1 siang nanti, dan nanti akan dilanjutkan sampai di jam 3 lah ya. Baiklah fans Gema Merdeka, selamat siang dulu untuk Anda yang baru setia di 97,7 FM. Kita masuk ke lagu-lagu pilihan Anda. Selamat siang dulu, saya akan menyapa Anda dulu. Ada Ibu Rai dari seputaran Batu Kanik. Terima kasih Ibu Rai yang selalu setia sama Gema Merdeka ya Ibu ya. Tetap semangat untuk beraktivitas Ibu Rai ya. Selamat siang juga buat Mbak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan, dan susul sama Pak Made Hendra juga ya dari Tabanan. Ada Pak Yansu dari seputaran Kelungkung. Selamat siang juga buat siapa ini? Jangan lupa sebutin namanya. Kalau gak disebutkan nama, tempat tinggal gak dibacakan sama Kak Radit. Kalau nyebutin Denpasar hadir, kita gak dibaca loh sama Kak Radit ya. Disebutkan namanya. Ada Pak siapa nih? Pak Madi dari seputaran Gatsu Tengah katanya. Diputerin dong lagu-lagu bagusnya Kak Radit, siap ya. Salah satunya lagu permintaan ada juga dari The Baginda, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngaterin Fans Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Fans Gema Merdeka bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu Fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu blik dari Tohpati dan juga siapa ya, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturan satu lagu milik dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 11 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potlot-Potlot Lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karang koleksi dari Gema Merdeka. Baiklah fans Gema Merdeka, tentunya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah apa sih manfaat dari apa ya? Dari kentang. Ini saya suka banget nih sama kentang, fans Gema Merdeka, mau digoreng atau direbus. Walaupun kita ketahui juga kentang ini ataupun sayur kentang ini adalah bisa kita olah dengan banyak hal ya. Mau dijadikan yang namanya sayur bisa, mau dijadikan cemilan juga bisa, apalagi saat kita nonton bioskop gitu ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Tapi sebelum itu kita putarin dulu satu lagu terbaru milik dari Lyodra dengan single berjudul Pura-Pura, diambil dari label Universal Music Indonesia. Masih bersama saya Teku Radit Adiasya di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Aden, ngedate jadi fresh date.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Baiklah fans kaum merdeka, saya punya satu topik yang sangat menarik, yaitu apa sih manfaat dari kentang ya, atau sayur kentang ini. Ternyata banyak sekali manfaat luar biasa dari kentang fans kaum merdeka yang belum kita ketahui. Yang pertama pasti adalah mengelola berat badan. Menambahkan kentang ke dalam menu diet Anda dapat membantu menurunkan berat badan Anda. Ini tentunya dapat terjadi karena efek yang menyenangkan. Kentang dapat membantu menahan nafsu makan Anda. Yang kedua, mengurangi tekanan darah tinggi. Kandungan kalium pada kentang ini pun dapat membantu mengontrol tekanan darah. Hasil studinya pun secara spesifik yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi kentang, mengonsumsi kentang rebus dan juga panggang dapat membantu menurunkan tekanan darah atau sistolik ya. Yang kedua sudah saya sebutkan untuk Anda. Nanti kita masuk lagi yang ketiga, fans kaum merdeka. Apa sih manfaat kentang luar biasa yang pengen gabung? Kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Tapi sebelum itu kita masuk dulu

97.7 FM Gemah Merdeka ngeteran satu lagu milik dari Wijaya. Dan juga siapa ini? Oh, Wijaya dengan single berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Fans Gemah Merdeka, untuk Anda masyarakat yang membonjol Dek Umar dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon baju, satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, Anda bisa langsung menghubungi Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecatan Kelautan Pasar, tepatnya sebelah utara unit BRI Imam Bonjol, dengan nomor teleponnya di 081-237-250-574 ya. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga ketemu timpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gememerdeka ngetren lagu terbaru ya, yang walaupun sempat disukseskan sama Rosa, single ataupun lagu dari siapa ini, Kim dan juga Yofi Widianto dengan single berjudul Kini ya. Fans Gemem Merdeka menjaga secap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya, ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok juga untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga sangat bagus sekali untuk kerokan, sakit encok, boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga ada di beberapa ataupun di seluruh cabang apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Anda bisa kunjungi di beberapa toko-toko terdekat ataupun apotekku di jalan mana ini? Oh, di Denpasar ada banyak ternyata. Untuk hari ini kita memilih di apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Ada apotekku 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 Cia Denpasar. Apotekku Pulekawi di Jalan Pulekawi nomor 74 Denpasar. Apotekku Teko Umar di Jalan Teko Umar Barat nomor 55 Denpasar. Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 dan Pasar, dan terakhir Apotekku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung Bali ya. Atau di bisa Anda kunjungi ya di beberapa toko-toko terdekat ataupun apotek terdekat ya ketika Anda ingin membeli minyak gosok cap tunggal. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya Teko Radi terasa harus mengakhiri programnya Potlot Lagu Indonesia Ngetop edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Karena dia pamit, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat menikmati liburan Anda ataupun aktivitas Anda dan tetap semangat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik. Gema Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, gimana kabar Anda? Karena sudah jam 2 siang, saya kita masuk di programnya Halo GM. Masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 3 sore nanti ya. Seperti biasa kita punya banyak lagu list yang bisa Anda request langsung di 081 558 1977. Kita punya lagu list dari Audela dengan Tertawan Hati, Brisia Jody, Steven Pasaribu, Dewa 19, Gamal 123, ada Gia Endrawari, Hi-Fi, ada Chris Patih, Lila, Mika Tambayong, ada juga masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia lainnya. Seperti biasa kita akan mencari satu penelpon di setiap sessionnya. Kita akan sapa dulu, sudah ada penelpon pertama. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kakak Radit Ganteng.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Mak Dayu Kak Radit, di Sutomo dan Pasar.
0: Udah gak pernah pindah berarti ya.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Radit?
0: Kabarnya hari ini baik-baik saja, saja-saja baik.
1: Iya.
0: Mak Dayu gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkara baik Kak Radit, iya. Cuaca di sini cerah, di sana gimana?
0: Meklepuk.
1: Panas ya?
0: Panas banget. Ya udah, Mak Dayu mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya Hi-Fi ya Kak Radit ya.
0: Lagunya dibingkiskan buat siapa? Satu orang spesialnya?
1: Buat Mbak Kade Ratna ya, okay. Yang ada di Gatsu.
0: Siap.
1: Buat Kak Raditnya, semangat tugas sampai tuntas.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak Radit.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye buat Mbak Dayu. Ternyata Mbak Dayu ini suaranya bagus loh ya. Setelah saya perhatikan, saya kan sama ngobrol nih kan. Ih, bagus suaranya Mbak Dayu ya. Kalau ini saya boleh rangkai, cocok sekali sama lagu-lagu nostalgia. Atau kalau suaranya Mbak Dayu itu bagus banget kalau buat programnya. Terus cocok sama lagu-lagu tahun 2000-an yang sendu, yang enak, yang adem gitu ya. Ayo Mbak Dayu, jadi penyiar aja, suaranya bagus banget. Ini dia, spesial untuk Anda dari Hi-Fi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran itu dia setelah gue mulai dari Hi-Fi dan juga Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Sepertinya sudah ada gabungan, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Putu Cahya, mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya Naura Ayu ya.
0: Naura Ayu, yang singlenya berjudul Cinta ya?
1: Ya.
0: Siap, lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati dan kepada istri tersayang yang lagi pulang kampung, liburan di kampung maksudnya. Ya. Dan kepada Kak Radit yang bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya. Baiklah, fans Gema Merdeka, itu dia penelpon berikutnya. Nanti kita akan sapa lagi untuk Anda. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka, ngateran.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, melangkah 13 menit lepas dari pukul 2 siang untuk edisi kali ini, edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Masih bersama saya Teku Radit Adesa di programnya Halo GM. Seperti kita sudah menemukan penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Merah Mawati Silopadu.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Astungkara baik Kak Radit. Baik. Kak Radit gimana kabarnya?
0: Luar biasa. Sudah bisa
1: biasa di luar Kak
0: Radit. Ya sudah, dari sekian banyak lagu nih, Mbak Rahmawati mau minta lagunya yang mana?
1: Lagunya Gama.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Kak Radit, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya. Untuk Anda yang pengen gabungin, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren itu dia satu lagu milik dari Gama One dengan bukan cinta satu atau dua begitu ya, sesuai dengan apa tulisan yang ada di komputer ya. Kita akan masuk ke penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, hai selamat siang Kak Teku Radit.
0: Hai, siapa ini?
1: Ruiz Kane, kawasan Swiss Kak Radit.
0: Sukawati.
1: Seputaran wilayah Sukawati.
0: Betul, gimana kabarnya hari ini? Ada
1: kabarnya asung karo, seger kencang, termobekal Kak Radit.
0: Oh gitu, hari ini ada aktivitas apa?
1: Ini aktivitasnya, masih persiapan mau tes layangan
0: Kak Radit. Oh. Di mana? Di Sanur?
1: Ya nanti di Padang Tengah.
0: Oh, baik ya, biar tambah semangat atau tes layangannya minta lagunya siapa hari ini?
1: Ya aku datang aku baik boleh dari Mila.
0: Boleh, kamu cantik kamu baik boleh, lagunya dibingiskan buat siapa?
1: Di spesialnya buat setiap Gema Merdeka yang masih monitor ya. Dan buat Kak Radit.
0: Iya.
1: Rumah Joglo ada di Tohpati.
0: Mantap.
1: Bersepeda ke mata terbit, beli ke dong.
0: Asik.
1: Hai para jomblo mati, godain Kak Radit dong.
0: Baik, terima kasih ya buat Ruiz Kane, ini emang keren banget ya. Tapi saya lupa rekam. Tapi gak apa-apa, ini kan kita siaran juga direkam ya. Nanti coba saya play ulang lagi ya. Makasih, terima kasih buat Abang Ruiz Kane yang selalu setia memberikan pantun-pantun luar biasanya ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu pilihannya, saya punya satu informasi yang menarik datang dari Agas Bistro. Untuk Anda fans Merdeka yang lagi nyari tempat nongkrong sekaligus bikin Anda tampil fresh ya, satu tempat bisa Anda kunjungi beberapa gitu kan. Nah kabar bagus, kini semua bisa Anda dapatkan dalam satu balde dengan tiga tempat gitu ya, terbaik untuk memanjakan diri Anda. Yang pertama adalah ada barber shop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Yang kedua adalah pastinya ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, pilihan area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy. Untuk harganya pun ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5, cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Dan yang ketiga, memanjakan diri Anja bersama Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan. Plusnya lagi nih luar biasanya, bisa konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan saja fans yang Merdeka datang ke satu tempat gitu ya, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Apalagi kalau sama pasangan yang baru jadian ya. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo ya. Tentunya Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan juga di Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon ini pun yang ada di Denpasar itu satu balding dengan MS Glow Beauty Store in Bali ya. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Fans yang Merdeka, buruan datang ajak keluarga serta teman-teman Anda dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro dengan nomor teleponnya, boleh dicatat dulu di 0859 517 4008. Once again 0859 517 4008. Atau bisa like Instagram @agasbistro sekarang.

0: get freaky now. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gebang Merdeka Ngetrek, itu dia satu lagu milik dari Lila, Kamu Cantik Kamu Baik. Ya, terima kasih loh ya yang sudah bergabung tadi, yang sudah minta lagu pilihannya. Kita masuk lagi ke penelpon berikutnya, apakah ada? Oh, ternyata ada. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, suaranya bagus. Siapa ini?
1: Dari Lingling, Sepidi Kuanji, Mas Radit.
0: Wah, dengan kebaya kuning menyambut hari raya Galungan.
1: Kuningan, Mas Radit.
0: Galungan malu, ada kuningan, ada kuningan malu.
1: Iya, kuningnya bata- tuh dari kuningan itu.
0: Tuh, tapi senadi batara bolak-balik, kone Galungan malunya. Sudah.
1: Iya, Mas Radit, iya.
0: Biar kita gak berobrol banyak ya kan, mau minta lagunya siapa?
1: Lagunya Mika ya.
0: Boleh, lagunya Mika yang mana ini?
1: Mika Tambayang sama Rizky itu.
0: Rizky siapa?
1: Nggak tahu, udah isi Rizky di sana. Nama anak saya itu Mas Radit.
0: Rizky Juanda namanya.
1: Oh gitu.
0: Ya, Rizky Febian ya. Lagunya
1: Mas Radit, gimana ya, kabarnya?
0: Kabarnya hari ini luar biasa, baik, sehat ya tentunya.
1: Astungkare, alhamdulillah, amin.
0: Kalau di sana gimana kabar dan juga kesehatannya?
1: Astungkara, baik-baik saja Mas Radit.
0: Betul, yang penting sehat dulu ya. Terus lagunya dibingkiskan buat siapa ini?
1: Spesial buat Mas Radit aja deh. Selamat tugas ya Mas Radit. Dan terima kasih Mas Radit.
0: Dadah, bye-bye. Wah, ini pendengar yang luar biasa ya. Walaupun jarang ngobrol ya, sekali ngobrol di telepon. Ini perlu nongkrong kayaknya sama pendengar ya. Asik ya. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Perpaduan suara yang manis dari Mika Tambayon dan juga Rizky Febiana.

0: Freaky Now. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, sudah kita temukan penelpon yang sudah minta lagu dari Mika Tamboyong. Kita masuk ke lagu berikutnya. Yang pengen gabungan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Rakyat.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Siapa?
0: Gitu ya, menggema ya. Kecilin ya radionya pas nguing penyiarin nong pedalam ke THD kayaknya nan.
1: Ini yang lewat tapi rame kan tadi.
0: Oh rame dia, senang kalau udah rame lewat aja ya, tapi gak mampir.
1: Mana ada mampir?
0: Ya kalau mampir nanti ketemunya
1: lurus aja.
0: Ya sudah. Dengan siapa ini biar ditanya sama pendengar?
1: Mbok Mini dari Tabanan Luwes.
0: Dari Tabanan Luwes kesini mau ngapain?
1: Biasa kan ada backsoundnya Karadi.
0: Ya sudah, mau minta lagunya siapa Mbok Mini hari ini?
1: Krispati sudah Karadi.
0: Krispatinya belum, mau itu?
1: Belum ya, yang itu aja ya.
0: Lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Kade Ratna, Budayu Erlat, Mimi, Puding Wira Mahasandi ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua penggema Merdeka.
0: Iya.
1: Buat Karabet, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, dadah buat Mbak Mimi. Dengan back soundnya yang selalu menjadi identik gitu ya. Terima kasih Mbak Mimi ya, sudah menyampaikan waktunya untuk request lagu. Oke, baiklah fans kamu Merdeka. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari siapa lagi kalau bukan Wecho Motor. Fans Gema Merdeka dapatkan diskon spesial khusus bulan ini ya. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha, karena hanya dengan angsuran Rp800.000 saja nih sepeton. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha Vazio dengan angsuran Rp800.000. Ada Yamaha NMAX Aerox siap dikirim tanpa DP ya. DP-nya ringan ya. KTP luar, pendatang ataupun raton juga bisa, langsung akan dibantu sama Wajah Motor. Untuk tukar tambah semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service emergency tinggal telepon aja. Spare part lengkap, asli Yamaha, mekanik handal berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, ada juga member Wajah Motor tentunya selalu memberikan yang terbaik ya untuk pelayanannya. Wajah Motor ne marejan dengan hashtag Wajah Motor, hashtag ne marejan, hashtag Yamaha Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetri. Kita angkat dulu penelpon berikutnya yang sudah telepon di WhatsApp di 081558977. Ada siapa sih? Kita akan sama dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore Kak Radit.
0: Nah, cekoknya beja ya. Sore menjelang siang Kak Radit. Jadi ditarik gitu ya jadinya ya.
1: Okay. Gimana kabarnya Kak Radit?
0: Luar biasa.
1: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Sukses. Gitu ya. Tapi kenalan dulu siapa ini biar ditahu sama pendengar, fans-fansnya kan di luar banyak.
1: Lilanya udah ya?
0: Iya, yeah, kasih tahu namanya dulu, tinggal di mana aja, lagu langsung.
1: Masa sih?
0: Ya pendengar
1: namanya
0: perlu tahu.
1: Namanya Kak Radit.
0: Nggak ada. Kalau nggak sebutin nama nggak diputarin sama Radit. Siapa sih ini?
1: Dibilang udah tahu.
0: Iya, kalau Radit tahu, tapi kan pendengar nggak tahu. Oh. Bisa perkenalkan diri.
1: Oh iya, Mbak Kade Ratna, Radit ganteng.
0: Oh, Mbak Kade Ratna. Masih tinggal di Jimbaran.
1: Kok di Jimbaran?

0: beneran.
1: Gatsu, gatsu. Ya ampun, heboh sekali deh kayaknya. Kan cuman ngetes, siapa tahu pendengarnya malah, oh bukan di Jimbaran Kak Radit, di Gatsu gitu.
0: Tetap ya di Gatsu, orang rumahnya di sini kok.
1: Belum diginin ya, belum nyari rumah besar berarti ya.
0: Iya. Yeah, ini yeah. Siapa nih Bu Kade, Mini Ace, ini ikutan Radit.
1: Iya boleh, lagu dulu baru salam-salam.
0: Tadi kan udah bilang, lilanya udah.
1: Udah ke play.
0: Udah ke play ya. Iya. Siapa yang belum nih?
1: Ada Brisia Jody, Dewa 19, Gia Indrawari, Padi sama
0: ya,
1: Dela.
0: Ya, Dewa 19 aja, Radit. Boleh.
1: Lagunya dibingkis, dikasih ke siapa ini?
0: Dikasih ke siapa ya?
1: Iya.
0: Oh, dikasih sama Bu Dayu Radmini aja ya, di Sutomo ya. Ini iya. Sama Bu Kadek ini aslinya sudah gini dia ikutan.
1: Iya,
0: yang boleh. Terakhir sama Kak Radit. Buat beraktivitas ya.
1: Sampai tuntas.
0: Gitu buat beraktivitas kan. Sampai tuntas ya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye juga.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Silakan Anda bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-0977 untuk meminta lagu-lagu pilihan Anda. Kita masih punya ada beberapa lagu-lagu. Di antaranya kita punya Della, ada Prisia Jody, ada Gia Indrawari, dan juga ada Padi Sang Penghibur. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, saya punya satu informasi menarik. Tapi sebelum itu, apakah ada ada penelpon ternyata ya, baru saya lihat. Oke, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, siapa ini?
1: Dengan Kecetari, Kak Radit.
0: Di mana?
1: Dari Singaraja.
0: Singaraja? Beneran Singaraja?
1: Iya, Kak.
0: Ini kok disip namanya Penatih ya?
1: Asalnya Singaraja, tapi tinggalnya Penatih.
0: Bilang di Penatih, nah Tapi penyari kan pelih dari ngesip.
1: Enggak apa, Kak.
0: Ya sudah, mau minta lagunya apa hari ini, Mbak Kadek Sari?
1: Lagunya Padi, Kak.
0: Padi, mau dihibur sama suaminya?
1: Boleh, Kak.
0: Boleh, lagunya dibikiskan buat siapa?
1: Buat suami tercinta aja dah, Kak.
0: Siap, boleh. Salam apa buat, ini?
1: Salam sayang aja.
0: Asik. Raja.
1: Buat Kak Radit, ya. Terima kasih, Mbak Tugas.
0: Terima kasih buat Mbak Kadek Sari yang sudah bergabung pada sore hari ini ya. Itu enak ya kalau udah bersuami, pasti suaminya dikasih salam. Tapi saya banyak kok yang ngasih salam. Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, sepunya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Dewa Takom ya. Sekarang Dewa Takom ini itu udah mulai lengkap loh ya, makin lengkap, makin banyak gitu kan. Nah, untuk orang tua nih yang lagi membutuhkan tablet, untuk putra-putrinya yang sedang bersekolah ataupun kebutuhan untuk luar sekolah ataupun les sekolah Anda, kita tersedia tablet mulai dari harga 1 juta rupiah dan ada promo tablet produk terlaris yaitulah Motopad 60 Neo harga cuma 2.869.000 rupiah. Sudah dilengkapi dengan keyboard dan juga pen ya. Selain itu buat semeton yang pengen upgrade iPhone lamanya ke seri yang lebih baru, Dewa Takom ada promo menarik nih dari iPhone 14 diskon 2 juta. Wah, lumayan ya. Dengan harga

8.749.000 rupiah. Di samping itu tersedia juga iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro, 17 Pro Max. Yang mau kredit angsuran mulai dari 700.000 rupiah juga bisa. Cukup membawa KTP saja. Ya, Ontadewa.com sendiri selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, ataupun aksesoris ya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya pun dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga lengkap banget nih di Dewa.com. Seperti Apple MacBook nih, Asus ada, Acer ada, Lenovo ada, HP ada, ataupun Acer juga ada ya. Dengan harga yang terjangkau mulai dari 2 juta rupiah. Asik banget ya. Maka dari itu silakan Anda bisa WhatsApp dulu untuk informasi lebih lanjutnya di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686. Atau bisa follow Instagram @dewa.com atau Facebooknya Dewa.com ya. Mau handphone ataupun laptop, datang saja ke Dewa.com ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya harus jauh-jauh gitu loh?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngatan terasa fans kau mereka waktu sudah menjunjukkan buka Liga Sore itu ada saya Tekur Radit Rasa harus mengakhiri program Halo Gema Merdeka kali ini edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Karena Radit pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Fansti ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut bersama Sani sampai di jam 5 sore nanti. Silahkan gabungan langsung sampai nanti, bisa lewat Facebook ataupun lewat WhatsApp. Sani tunggu.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
3: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
2: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
2: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
3: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
2: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
3: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
2: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula dan

97,7 FM Gema Merdeka nggak terhen, jangan gila dong ya, spesial buat Fansti ya yang lagi ngerasa gila, kenapa Sani gila nih, bingung masalah sampah gitu ya. Yang jelas masalah sampah ini masih menjadi masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik untuk penyediaan makanan minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumahnya masing-masing untuk dijadikan kompos, setiap botol dipisahkan. Mari kita kelola sampah, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
1: Ngopo ya mas, kok suwedi ngono? Ditinggal pasang sange ta?
2: Ora,
1: lah terus?
2: Sikilku mau pedal.
1: Wah, wah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu single dari Dori Harsa, Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya ya. Ya jelas satu ini gak akan ninggalin fans ya, apalagi kalau makin sayang makin gak ditinggal ya. Pilih minyak gosok cap tunggal, produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kemudian batuk sepanjang hari, pilek menahun. Untuk Anda juga yang

punya anak yang sering kejang, masuk angin, batuk, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga bisa. Langsung beli di seluruh toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir juga ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukur Aminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya. Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara. Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat. Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer. Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur. Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
2: Okay. That was fresh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore yang udah gabungan sama Sani. Terima kasih banyak yang udah ikutan ya. Yang mau request lagu boleh WhatsApp Sani langsung di 081558977 ya. Langsung WhatsApp aja. Yang jelas kalau Anda mau mewujudkan masa depan gemilang, langsung aja bersama Yayasan Dwi Jendra. Menerima siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, menghadirkan konsep one stop education dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas bersama Yayasan Dwi Jendra. Raih prestasi dan masa depan yang gemilang. Fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global serta tenaga profesional dan juga berpengalaman dan siap mendampingi Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Langsung hubungi Instagramnya juga bisa ya, di @yayasan_dwijendra, atau langsung kontak aja di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore fans setia yang udah ikutan sama Sani sore hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung. Halo Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup, terima kasih. Mau pergi kemana sih Pak Ngurah Endu? Udah pamit-pamitan aja. Ada Bu Jurosoko dari Pedungan, terima kasih. Morai dari Kobo Mengui, Bu Lasri, selamat sore. Ada Kadek Ratna dari seputaran Gatsu, udah monitor. Patut Dilat Maja dari Nusa Dua. Pak Cahya dari Tangep ya, terima kasih. Pak Madihendra, halo dari Tabanan. Fans yang Gema Merdeka di ring di jam megenah. Kadang kita tuh baru sadar kalau ada hal kecil banget gitu ya, pas tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius ya, kalau hari gini gak ada sinyal, mau scroll sosial media itu sulit banget, apalagi mau ngabarin ya buat orang tersayang. Nah, sinyal itu udah jadi kayak sahabat sekarang fansnya. Tapi untungnya semenjak ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia, jadi sinyal smartphone gitu gak cuman kuat di kota aja, tapi juga di pelosok Indonesia. Jadi internetan tetap nyambung terus. Smartphone jagoan sinyal sudah menjangkau dan pasar dan seluruh pulau Bali. Buat kerja, gaming, streaming, ataupun sekedar kirim chat aja, itu semua lebih nyaman dan tidak ada drama lagi. Jadi buat Anda pengen koneksi tetap aman dan juga lancar, buktikan pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartphone sinyal kuat, internet super cepat.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fanstia yang baru bergabung bersama Sandi. Terima kasih banyak yang udah ikutan ya. Sandi sapa dulu deh di WhatsApp. Yang udah ikutan di WhatsApp ya, selamat sore. Halo Aci gua, suaramu kembali. Kembali dong. Live enggak ya? Live dong. Ada Dewa Kumpiang suatnya, selamat sore beli gede sedit dari seputaran Bangli. Makasih loh videonya beli gede sedit ya, yaitu bikin aromanya sampai lo sampai sini loh ya. Aroma kulit-kulit tes kriuknya tuh sampai lo ya. Ada Periring Bucun Desa dari Bangli, terima kasih. Ada Made Yoga Adi Pranata, wih lengkap sekali namanya ya. Ini namanya sudah 3 bulanan katanya ya. Dari Sempidi, Bedugul. Ntar dulu, Sempidi sama Bedugul itu jadi satu ya? Ini alamatnya sepertinya beda ya. Lagi di Sempidi, lagi di Bedugul gitu ya. Salamnya buat diri sendiri. Ya udah, salam untuk diri sendiri aja katanya ya. Selamat sore. Ada Bapak dari Metro Bangli, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ada Abah Waisel, terima kasih Abah udah ikutan sama Sani. Untuk Anda Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek juga toko obat terdekat.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Fun setia, joget terus. Di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Malah Gata terbang bersamaku, spesial buat fans Tia. Selamat sore yang udah ikutan sama Sani, terima kasih banyak ya yang udah ikutan. Ada Mbok Rai Batu Kandik yang lagi buat kopi sore hari ini, terima kasih loh udah gabungan gitu ya. Terus ada Bapak Putusan dari Yang Batu, selamat sore. Ada Yongde dari seputaran, mana Yongde? Batu Bulan ya Yongde ya. Ada Bu Ayu dari Batu Bulan, halo Pak Yansu dari Klungkung monitor juga. Bu Lingling, selamat sore Bu Lingling dan Bu Mini dari Luwes. Ada Pak Ngurah Bagus dari seputaran Batu Bulan, Bu Gede Kesiman juga udah monitor. Terima kasih ya, sore hari ini udah ikutin Sani. Untuk Anda, nasabah Bank BPD Bali dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

Selamat sore, para pemirsa. Ngidodani sarang sami didiang Jayu Kumara sida tangkil malih ngiring-ngidodani ring gelaran acara temu sawit RGM nggih nawet gelali memangkin dan tos puput gala pitu wengi mari bos-bos naring ngidodani sane sampun pada gabungan utawi sane wawu meresdam dan cantik yang pangidak enak nggih pina kapuruan ngatur didiang pengantar acara dan lali ngaturan pengasun karo pina kapemungka acara Om Swastiastu.

Inggir udah nih semua sana sampun gabungan gereng galah kade mangke gereng ditia reng temu sawit reng ya sampun kadur pina ke tembang pengawi tembang menak ditiang jagoan tah car kena pelet nggih udah nih juga seperti nikel tetap kena pelet di Radu Gemah Merdeka nggih pokoknya hiburnya mantep-mantep yang lagi mau istirahat mekarya mirang jaya kumara kembali bekerja pang adona api wastana ambil mekarya ambil ning mirang radio kan dan tambah semangat dados ne. Yo sane sampun-sampun bergabung niki wenten sane sampun nyarengin mau rai reng batu kandik nggih sok semua berai monitor juga pokoknya ngegas. kayak kena pelet Gemah Merdeka niki mau rai batu kandik tiang ngejek sing ten matiang radio tiang gitu. Ngeventan taler bu jero sokareng pedongan ada patu dilat maja donang anggang ye reng nongan juga sampun bergabung ada wayan sugiani reng karangasem agus eka ngisi semua agus eka sarang pak ari diat mika reng kelungkung made pano ko sarang ibu gede reng kasiman ye ada juga bu bur arini ye sapon api gatre tetap nyarain titiang awet ngalahang bajang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Inggi amo rengasin dia inggi sampun si daturan di tiang si beli beju sana berbengi kaget dan begitu kaget bahwa datang dari Gema Merdeka siangnya di tiang mendengar informasi bahwa teman di tiang ya angkatan SMP dan SMA selalu bareng Gong Sindu Miase. Selamat jalan kawan, selamat jalan Gong Haji, demogi boleh genah sana becik ya keluarga yang ditinggalkan tabah dan selalu ikhlas inggi malah pisan selamat dalan Gong Haji Sindu Miase demogeje nyujur sunia nggih tembang sampun sida katu dibawu amoring acintia ing lantur nanti tiang wenten malih semeton di tiang sane sampun nyarengin nggih betul wau nggih kaget sampai di rumah mendengar informasi seperti nikah. Ada Indrawari Mancawarna Marsisi Sema Pak Cahya Gustangeb nggih ada Mbak Wayan Lastri Ring Melayu sampun juga bergabung nggih Acir Ring Guang Penampi Gatre ke sarangin Wayan Sudi Bagia ada Yurat Mini Kaplur juga Putu Agus Metre nggih ke sarangin Suro Sera nato madi daging nas pasi bedek nih atap nu langsung ya bingung penyiar betawang mata seneng genol mata nak tua nak bawa seneng genol lagi kinten ngirindu tu nanti tiang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Inggih sayang beli inggih sampun sida turan didang ring didane didang sarang sami sane kari mesanakan di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ring temu sawitre nggih ada Kade Ratna ring Gatsu lo Suwatini ring pembantan ternak Karangasem ada Budi Mas ring Kacagan ada Pak Made Sudiase nggih Yongde ring Batu Bulan juga ada Mang Excel Batu Bulan Pujawan ring Singapadu tetap bergabung nggih untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Indo Dani mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Arah waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, token OTP dan lain-lain ki dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau channel lainnya. Gering sip dan share info penting peniki untuk menghindari penipuan Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

sampun takut jak bojok ya turan titiang sapun api gatre pandai ebir yang belang ya ada juga kayak dewi yang belang ayu rara pan ada juga sementara titiang SBY ya. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide danih.

0: Inggih, sanemang kena aturan di tiang ale ayun yang dewasa. Inggih, cari barang gati tidak baik untuk melakukan pewiwahan atau pernikahan atiwo-tiwo ngaben dan membangun rumah. Kalau gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau tidak baik untuk pembuatan bibit. Kalau sudah ngastre baik untuk membuat alat-alat yang runcing. Karena sule tidak baik untuk melangsungkan perkawinan, mengambil atau menangkap, dan juga membeli binatang peliharaan, mengadakan pertemuan atau rapat, berbicara kepada orang lain. Melantur pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak, menangkap ikan, dan tidak baik untuk melaksanakan yadnya. Nika aturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, merdeka. Pukul 6 waktu

Ingir dan pan sedia kemah merdeka sarang sami rewo semar yang puja dari sanjo lanturan male gelaran duwe temu sawi terengi ngantos pupu gala pitu wengi male bos bos poligami sampun matilar katur ngewen dan pak Ariana sarang ibu Ariana sentring pejang ngaji tiga lalang ada juga pak Swardano rika nge ada pak siapa ya lagi nih pak Tetilem ya ada pak Kayo ada pak Manteng ya semua-semua aja menegi demugi je tetap bergabung di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Lantur Benten Pandai Kecil nge Penapi Gatro Pak Pandai ada juga Mang Mola Diajus ada Dian Marisa ada Sekar ngisana Wenten Ring Abian Semal ah Ben Semal di apa daerah itu wah Punggul Abian Semal benar berita di Punggul ya tetap semangat bergabung jarang di tiang rigi lantur dan bu putu yang keboibo penapi gatre biasa male Neli Ambarwati.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Matilar nggih rendi dan dedane nyarangin tembang kawin lari nggih. Penapi gatre wenten male awi sari rengbongan kau reng tabanan ada ketut nariasi renoja Pak Agung Senjaya nggih sarang arepe tanu ada mok komang minggu reng katrangan ada ngurah endu reng teliko wenten taler mok mini reng luwes kasarangin Bapak Madehendra lan ada male sematan di jangsa nama pasangan Mak Eko nggih juga sambung bergabung madu semua kumantan berputu ring keboy world lantar wentan Mak Indri pernah piga terka oca talar nggih ingin dodan nih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok nggih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajanya juga gampang di cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dodane. Ring apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C. Ring apoteku Tengku Umar nggih di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuto di Jalan Padekuto nomor 46, apoteku 9 Renon nggih di Jalan Tukat Balian 50, apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, lantur wenten juga di apoteku Batu Bulan sana mengenai ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

0: Iki mencebur nih sampun lewat tembangnya nih Dani. Yo ngiring niki wentan promo spesial nih. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan, KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tuh kata mbah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik dan mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor, Nema Rojan.
1: Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Sampun bungan hati ya turan didiang ring indodani sanekari tetap bergabung ya sampun metagi-tagi bersiap untuk makan malam bersama keluarga ya wenten wayan suario ring penebel rajang sorikumanten tom-tom kiulan sanekari sampun juga bergabung sarang gong aji umo duwe lebah marga nyarengin matuk susumo kumanten ya lan dodan yang didiang sanekari siosan saya durung boleh kolengan dan tembang eh dua ninggalah sampun tam dageng male rodi kimandan dumun titang ring dudane ring gelaran duwe temu sawitra acara duwe undatan didiang antuk para mesanti om santi santi santi om.

Selamat malam Pansia Gema Merdeka 97,7 FM. Kita lanjut ketemu lagi di Anjang Sana Udara. Dan tentu saja dengan senang hati Sabina Christine akan temani Anda selama 2 kali 60 menit ya, lewat sederetan lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau atensi silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, atau juga WhatsApp.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh date, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Oke, 97,7 FM Pansiagoma Merdeka. Itu dia Dewa 19 ya, dengan satu lagunya yang berjudul Risalah Hati. Masih di Anjang Sana Udara Pansiagoma Merdeka, Wina lanjutkan untuk memilihkan satu lagu miliknya dari Nadib Basalamah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, 97,7 FM Fansiago Merdeka. Itulah dia satu lagu dari It Gitaf. Satu-satu ya sudah menghiasi ruang dengar kita. Thanks banget buat Anda yang sudah join di sini di 97,7 FM. Mbok Mini yang ada di Lus, halo apa kabar? Selamat malam. Kemudian ada pula di Klungkung, Pak Yansu ya, lagi dengerin nih. Cok Gus Permana di Sukawati pastinya. Kemudian ada Putu Sutar di Penebel Tabanan. Oke, tertawan hati.

0: Morgan, push.
1: Ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Pansia Gema Merdeka. Batas senja sudah berlalu dengan satu lagu, Rumah dan Baju Barumu. Udah dapat rumah, dapat baju gitu ya. Oke, Pansia Gema Merdeka, sekarang ada Pak Ega di Angantake. Masih setia dengerin. Terima kasih. Ada Abah, Abah Wasel juga di Gianyar ya. Selamat malam. Pak Tut di Le Atmaje di perumahan Puri Kampial Nusa 2 Blok C. Lengkap banget. Ada pula Pak Cahya di Tangeb, ikutan monitor. Selamat bertugas Mbak Wina. Oke, terima kasih.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Oke, 97,7 FM Vansia Gema Merdeka Anjang Sana Udara, kita akhiri dulu. Satu jam lagi kita bakal lanjut di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: konon katanya gurita itu punya 2 jantung. Eits, ternyata gurita itu punya 3 jantung loh. Gak cuma 2, tapi 3. Darah gurita itu juga bukan berwarna merah, tapi berwarna biru. Dan ternyata gurita itu hewan yang pinter berkamuflase secara instan. Lalu gurita pun punya 9 otak yang terdiri dari 1 otak pusat dan 8 otak mini di setiap lengannya. Sehingga lengan bisa bergerak secara mandiri.
1: Indah Dewi Pertiwi adalah penyanyi asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu pop dan juga R&B yang energik. Yang mulai dikenal luas lewat lagu Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa yang menjadi hits di awal karirnya. Selain itu, Indah Dewi Pertiwi juga memiliki jumlah lagu populer lainnya seperti Hipnotis yang menampilkan karakter vokal kuat dan penuh energi. Dengan gaya bermusik yang upbeat dan catchy, Indah Dewi Pertiwi menjadi salah satu penyanyi yang sempat meramaikan industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Tuyul adalah sosok makhluk halus dalam mitologi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yang digambarkan sebagai anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Tuyul diyakini dipelihara sebagai sarana pesugihan atau ilmu hitam untuk memperkaya diri. Tugas utamanya adalah mencuri uang atau harta benda dari rumah-rumah warga untuk diberikan kepada pemiliknya. Di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, isu hilangnya uang secara misterius seringkali membuat warga menduga adanya aktivitas tuyul, hingga muncul julukan Kampung Tuyul. Menurut mitos, tuyul takut pada benda tajam seperti jarum, duri, atau silet. Beberapa orang juga percaya bahwa menempatkan cermin atau kaca hijau dapat membingungkan tuyul agar tidak jadi mencuri.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gama Merdeka. Pagi-pagi kita sudah apa ya? Kita sudah diguyur hujan deras nih fans setia Gama Merdeka. Pagi ini walaupun hujan deras itu ya, kita semangatkan kembali ya dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut, pastinya dengan lagu-lagu dangdut koplo dan juga dengan lagu-lagu dangdut remix ya, bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862 666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngatren, lagu lawas yang didaur ulang lagi ya, lagu yang pernah dibawakan oleh Doel Sumbang featuring Nini Karlina, kemudian didaur ulang lagi atau dijadikan versi terbaru lagi ya oleh Uci Sucita featuring Hanky, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Nah, kini saatnya kita ngomongnya di Facebook ya atau di WhatsApp untuk request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, dan pastinya senggol-senggolan ya. Kira-kira siapa yang mau disenggol? Boleh banget ya kasih tahu Gus Aldi di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Hai Ki, Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Dan buat fans Tia Goreka yang sudah request piano, kita bernostalgia dulu sebentar ya bareng Roma Irama.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ride Roma featuring Sonet to Ben, Kerinduan. Seperti Gus Aldi juga yang rindu ya, ingin menyapa fans setia Gema Merdeka kembali yang sudah bergabung pagi ini. Sudah ramai juga yang bergabung ya jam segini ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka semuanya yang sudah selalu ikut jobar ya, sudah selalu ikut meramaikan Kopi Dangdut pagi ini. Walaupun cuaca lagi hujan ya, tapi sekarang masih hujan apa enggak ya? Tadi pas Gus Aldi berangkat siaran itu lumayan deras juga hujannya ya di seputaran Denpasar. Kalau di daerah Van Stiago Reka gimana nih? Dari daerah masing-masing, ada yang dari Karangasem, ada yang dari Gianyar, Kelungkung, atau daerah lainnya juga ya. Apakah juga hujan seperti di Denpasar? Mungkin juga sama ya. Oke, bagaimanapun cuacanya, pagi ini kita tetap bergoyang dan bergetar. Kita semangatkan suasana pagi ini ya, biar lebih semangat lagi sebelum kita mulai jobar, sebelum kita lanjut lagi jobar ya dengan dangdut berikutnya maksudnya. Kita sapa dulu fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa saja? Ada Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu, Tabanan. Lagunya Sinka Sisuka, Menjemput Rejeki, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Bu Wayan Lastri. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Mawar, Tabanan. Lagunya Kerinduan dari Ride Roma, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong, sudah langsung mengudara ya, dari Uci Sucita featuring Hengki. Terima kasih Nini Gusta. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga ya sudah selalu setia bergabung. Lagunya juga ditunggu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Kadek Rahmawati yang ada di Singapadu, mau request lagunya Imai Mei, Di Situ Kadang Aku Merasa Sedih. Ditunggu lagunya. Oke, ada juga yang sudah bergabung, sebentar, yang sudah bergabung, ada, oh ya tadi Bu Wi ya, yang request lagunya Ride Roma, Kerinduan ya. Oke, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus satu lagi deh ya kita sapa. Ada Pak Tutirta, Pak Tutirta yang ada di seputaran Tampak Siring, Gianyar, mau request lagu Cinta Hitam. Ada banyak sih ya lagu yang judulnya Cinta Hitam, tapi penyanyinya beda-beda. Kira-kira yang mana yang mau di request ini sama Pak Tutirta? Kalau gitu Gus Aldi aja ada yang milihin ya, salah satu ya. Cinta Hitam dari Vira Cantika featuring Irwan Krisdianto.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imei-Mei. Di situ kadang saya merasa sedih. Nah, biar enggak sedih lagi, mending follow deh ya akun Instagram Radio Gema Merdeka, karena di sini ada banyak ya keseruan-keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka, terus ada event-event seru yang bakal kita update juga di sini ya. Sekali lagi di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oh ya, selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Berakhir sudah jejak nakal maling berinisial CI, 41 tahun, pria berstatus residivis ini diamankan oleh warga usai kepergok mencuri laptop milik seorang perempuan di Jalan Cokro Aminoto, Pemecutan Kajo, Denpasar Utara. Kapolsek Denpasar Utara melalui Kasihumas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya, menjelaskan pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki langsung oleh korban. Peristiwa bermula ketika korban sedang tidur di dalam kamar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

107,7 FM Gema Merdeka Ngatren, Fans Setia Gema Merdeka. Waktunya kita sapa kembali Fans Setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi ini ya. Luar biasa, semakin banyak yang bergabung ya. Sebentar, handphonenya mana ini? Kita cari HP-nya dulu ya. HP-nya hilang. Akhirnya ketemu juga ya, ternyata. Dan ternyata ini nih tersangka utamanya ini ya. Akhirnya ada siapa ini yang sudah bergabung? Kita sapa dulu. Yang sudah bergabung ada Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tangep Mengui. Terima kasih Pak Cahya ya sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Semarapura Kelungkung. Terima kasih sudah bergabung buat Gusmang Darmawan. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning ya. Terima kasih juga sudah bergabung, lagunya Happy Asmara, Cinta Sampai Mati, sudah langsung mengudara juga ya. Kemudian ada juga Pak Ngurah, Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai, Batu Bulan. Mau request lagunya Ahmad Albar ya, Zakia. Sebentar kita cek dulu. Oh iya ya, sudah ketemu lagunya ya, Ahmad Albar Zakia. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Ovan yang ada di seputaran Jalan Sulatri, Kesiman, Banjarkahan. Terima kasih juga sudah bergabung. Pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada Deta. Sorry, kok Deta sih? Ada Osi maksudnya. Deta tadi keluarga Pak Yeyen ya. Ada Osi sama Intan juga ya. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Pagi juga buat Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Wow, lengkap sudah yang bergabung ya. Buat fans Tia yang belum bergabung juga masih Gus Aldi tunggu ya. Silakan mau dangdut koplo atau mau dangdut remix juga boleh ya. Gus Aldi masih tunggu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka sampai jam 7 pagi.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bella Sophie. Mungkin dia lelah. Gak perlu khawatir lagi kalau fans Tiago Merdeka selama ini mungkin sering merasa mudah lelah ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menyemangatkan Anda lagi ya. Buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah. Dan kini Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klo Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Power Geng Push!
3: Jangan, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku jijik, pastinya jijik juga dong ya melihat sampah berserakan di mana-mana. Karena kebiasaan kita yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, akhirnya sampah mulai menumpuk dan di saat cuaca hujan ya seperti sekarang ini nih rawan terjadi banjir juga nih Vanstia ya. Untuk itu, ayo kita biasakan membuang sampah pada tempatnya ya, jangan sampai dibuang sembarangan lagi, apalagi sampah plastik nih Vanstia. Ini berbahaya banget ini ya. Kalau masalah sampah memang ya nggak ada habis-habisnya permasalahan sampah, karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam nih Vanstia Goreka ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Vianti RV Kids Zaman Now. Ya, seperti itulah Kids Zaman Now ya. Kalau sudah seperti ini, pengawasan dari orang tua ini perlu ekstra ketat lagi nih Van Setiago Deka ya. Jangan sampai nanti salah pergaulan ya anak-anak kita ya. Kalau sudah salah pergaulan ini nih yang susah nih Van Setia ya. Ya, jadi kita harus mengawasi agar anak-anak kita terbebas dari alkohol atau minuman-minuman keras, terus terbebas dari rokok juga, dan pastinya dari narkoba juga. Ini nih yang harus kita hindari ya, ketiga benda ini ya. Selain itu juga Van Setia, ini nih yang gak kalah pentingnya juga nih Van Setia Godeka ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Indria Susi. Kabur walaupun cuaca lagi hujan deras ya. Jangan sampai semangatnya juga kabur nih fans setia Godeka. Memang ya kalau hujan deras bikin kita jadi mager ya. Pengennya lanjut tidur lagi padahal kita harus kerja nih fans setia Godeka. Untuk itu ayo kita semangatkan kembali ya yang mungkin merasa lelah, yang mungkin merasa mager. Kita semangatkan kembali dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Ya fans setia Godeka, waktu kita juga sudah semakin mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Nggak terasa kita sudah hampir 2 jam jobber di program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih fans setia semuanya yang sudah bergabung. Tapi sebentar lagi jangan kemana-mana ya, sambil beraktivitas biar tambah ceria juga ya. Lagu-lagu hits Indonesia sudah siap hadir untuk Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Fans Gema Merdeka itu dia cinta di ujung jalan dari Agnes Mo. Pagi hari ini sudah menemani kita ya. Hujan-hujan fans ya, enaknya dengerin lagu apa nih ya? Boleh request dong di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977 ya. Waduh, ini tertumben turun hujan ya fans ya. Oke, apapun cuaca hari ini tetap semangat ya. Biar tambah semangat ya, kita puterin lagu-lagu dari Mantika Music Indonesia pilihan. Nah, buat fans Tia yang mau diputerin lagu, yang mau bernostalgia, mengingat masa lalu, mungkin punya kenangan, lagu kenangan ya dengan masa lalu. Nah, silakan bergabung di 081558977. Kali ini udah putarkan dari Ari Lasso, Jika Aku Bukanlah Aku.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
9: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Emily dengan Tete Eman saja ya. Fancy Gema Merdeka masih diajinya tirama, tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini Fancy ya. Pagi hari yang sudah diguyur hujan, tetap semangat Fancy ya untuk menjalani aktivitasnya. Dan biar tambah semangat nih, kabar gembira buat Fancy ya Gema Merdeka yang mau mewujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Fansi Gema Merdeka kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan juga TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang,
3: kebang, kebang. Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Itu dia fans setia Gema Merdeka. Ada cantik ya, kali ini dibawakan oleh Tiara Andini yang duet bareng Arsi Widianto. Fans setia Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Itu tandanya Ila akan mengajak Anda untuk beralih ke Tiara untuk sesi yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran.
0: Fansnya Gema Merdeka pagi hari ini diajaknya Tirama untuk sesi yang kedua. Seperti biasa hari Sabtu Yulia bakalan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ya, untuk berwisata. Nah kali ini Fansnya Gema Merdeka, jika Anda yang berasal dari luar Pulau Bali yang kepengen menikmati wisata air panas yang ada di Bali, nah kali ini ada 6 rekomendasi hot spring terbaik ya, semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Nah Fansnya Gema Merdeka, tapi kali ini Yulia bakal putarkan dulu lagu bahagia karena Yulia akan mengajak Anda untuk berbahagia menikmati hari Sabtu ya. Selamat berlibur untuk Anda semuanya, dan kita nikmati dulu lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gamaliel Audrey Cantika, Bahagia.